men mafako khunwanya amen me alice mahom amen me sidi kae kapakae mempho magema neng kapaninga morena naledi ya bere tapelo ya morena